Yara khaswani tura. Kratum semba plakman dal prungo tungi nambek ba salam kunchenga. Dal hajagani kogur tokbosini okdubazani. Chet tarik bristibar prung. Dal prungo bak narong ingata nasima. Chani supri gatam poing gatam samita midem web. Bahadal sari chani kola chikitam kulahaso. Ya stationi watadeng ba dung tang tang program ako knang naman gen. Tak tak sen zaman dok baji ohan delini wataskak ba hindi kogurang. Aro jol jol dok baji mini pung ao. Inus kobrang kubah di listrik wadah tanya kenang nama gen. Yana Kaswani Turau.

0: yana ka swani tura kdotam shei ba sakanti gonda ni pringi pringnam tura program onarm chakswa sakanti nan pringnam dalbil shajal ni kotok ni october jani chet tari bristi bar pringwa dalna shimang dingtang dingtang asilang ni gman makronara khana una mana yani gman aganani ko knasunaman gen
1: dingtang dingtang asilang ni gman makronara khana una mana Jungkapa bi sarangu, dengtang asilang ni gemen. Awo, tak gemen mandirangu, kepen-kepen asilang ni gemen, kana wa. Gemukku ni kopi niaton, lungsung dat kepa asil de, refractive error unga. Refractive error ni agamon, mukrun neka kumio ni. Jikun, chusma power gemangku ganate, nekat mamat kepa unga. Yaku, abaci ngawnin, ba, Bisa cuma tengunin karet kana nanga. Maina tak lahau de iaku namat-namat ja. Andaki iaku karet kak zau de. Ba namat zau de. Wa bisa ni nukrun negeri rurui. Tak mano nukruru zawaha. Aru kana wangin. Ni gemensa. Ji bisa rangan skul rango blackboard po siarangku maminik ja. Ba muku TV niarangu, agresi pengundia, wamang

Nasimang Jamie marak ni gupa git ko kenal so nama nak ada awak Julia marak ni gupa git ko gak matang sikit gitu awak mekua ada orang awak abai atembo ya git ko kenal so nama matgen.

Bueno, es menos lo pan, san mane git ko gama tangas kaya, git ong batang gaman salang, ara git ko nam nagi biating keparang, as nagriani, bizme de kan inita, dalia kadangci, laksera, terakra, bangcera, selman, aro ting salci ong am.

Kame, bemi butan samanagi ko ga matas kaya, kana to gupa kurang. Aragit ko namnagi bi tenga parang chida ogreuni, pangchuang samaria walram deanchi prinsilche chukame jeniang isaya aro jonbarunga.

Nasimang doon, sulaman sumaro. Nasimang ni kitanas ki beting apa, sasung kata lagi jangko, kena sona manaha. Tau, duk-duk sana jaman os, ni bazi yung ahan, manggapan program ko, nasimang kena os kena mangin.

Som jag gav tanis ni vision aha alia som jag sponsor programmo Mac AIS series ni box ni gpa biku es sama bilis community facilitator lokatri software skau hilsko interview kaniko donashimang knana mangin.